0: nkuru se yamagesi tenda munyaka tunyese nyafamba
1: o mwana na sanga ukuriyo gusanga nasasimu pasamsanga
0: radio sapiencia.